0: miliki. Aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya Sibah. Dupa Rinti.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda.

0: nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utama tur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas dan rokok pita rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar B.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Maya FM. 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sima nukar tim.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vaya FM.
1: Saatnya Bebek Maria Simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, lo makanya kalau nanya tuh sampai selesai lo. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
4: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.

0: gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087 tak. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: malam.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
4: Maya FM 98.
3: Maya
4: FM

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa peti peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan

0: Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung.
0: Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya Subang nupar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya SMA No Party.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian.

0: 29.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenting
2: Maya FM.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM. Maya FM.

0: MyFM.
1: Pantengin streaming MyFM. www.98myfm.com
2: 98 MyFM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: MyFM.
1: Tania, sobat Maya simak, dupar di. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Wisnu Parti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?

0: 229.
1: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBH CHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wise Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi Sobat Maya. Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: Waduk Karti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
5: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
6: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Maya Event.
1: Saatnya Bebek Maya SMA Nuker Tim.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remti.
0: Maya FM.
3: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung. Saatnya Sobat Maya simak Berhenti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian

0: Subang, Nuparenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604170853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak, Nuparenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.

0: 98 Maya FM.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: próxima no Parenti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmikac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

Sobat Maya, yang namanya lelah pastilah, karena kita kan beraktivitas, kita menggunakan pikiran kita, kita menggunakan fisik kita, kita menggunakan hati kita, perasaan kita setiap harinya. Sobat Maya, pasti yang namanya lelah selalu datang menghampiri kita ya. Makanya kalau Sobat Maya sekarang lagi lelah, yuk kita ngadem sambil beristirahat sejenak, atau Sobat Maya ditemenin lagu favorit Sobat Maya ke WhatsApp aja ke 087770809898. Oke, nanti Maya juga akan kalian telepon Sobat Maya di 5441392 ya. Pokoknya dengan adanya cinta, rasa lelah pasti akhirnya bisa pudar, dan dengan cinta biasanya lelahnya hilang.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada
1: apa lagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut.

0: Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227240 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: www.98mayafm.com
2: 98mayafm. Saatnya Sobat Maya simak dupa renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Oke, Sobat Maya, hari ini cuaca terbilang cerah, seger. Jadi Sobat Maya, kalau misalnya hari ini masih mobilitasnya tinggi, ya sudah siap-siap aja nih Sobat Maya, bagaimana caranya Sobat Maya tidak terlalu kepanasan. Dan kalaupun nanti sore-sore itu tiba-tiba hujan, Sobat Maya sudah prepare dengan semuanya, jadi gak kehujanan ya. Oke, yang sudah ngirimin request, terima kasih. Bagi yang belum, langsung aja kirimin WhatsApp ke 087770809898. Dan nanti telepon on-air, main akan buka di 5441398. Tapi mau nyapain dulu, apa kabar? Hai, hai, hai. Untuk Sobat Maya dimanapun berada, ada Dian yang ada di sore, apa kabar? Apa kabar? Sehat-sehat, salam-salam untuk semuanya yang lagi ada di Soreang ya. Pengen cintaku takkan berubah, boleh. Jangan-jangan sorenya bareng Teh Meina. Terus juga bareng Sobat Maya semuanya, kum. Pokoknya kum-kum dan spesialnya buat yang lagi berulang tahun hari ini. Ini buat Dina, happy birthday, panjang umur, sehat selalu. Pokoknya apa yang dicita-citakan tercapai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk Sobat Maya juga yang lagi berulang tahun ya, happy birthday juga ya. Hai, ada Jajang di Jalak, apa kabar? Pengen banget ilusi tak bertepi. Jajang sorenya bareng Mina sama Araka, bareng Sobat Maya semuanya. Maaf katanya dikumin aja biar kebagian semuanya ya. Pokoknya kum sadayana lagi dengerin JJS 36. Spesialnya buat Hani di Ciboleurang. Hati-hati kerjanya.
1: Makin larut. Yeah.

0: simak. Nupa Rumpik, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: At Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Rumpik.
2: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Oke, 98 WFM Bandung, Pilih Radio, Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Ilusi Tak Bertepi yang suka banget sama Jajang Dijalak udah di play ya. Makanya mumpung masih ada waktu dan kesempatan, dan mumpung masih di interval pertama, Sobat Maya, jadi masih panjang pertanyaan JJS36. Sobat Maya request aja sekarang. Oke, ada siapakah? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan dalam sore 36 bersama yang cantik, yang unyu-unyu ngambil unyunya ada di Rusia.
1: Hai Nado, apa kabar?
2: Alhamdulillah sesuatu.
1: Aduh mantap Nado ya? Mau request lagu apa?
2: Mau apa ya? Maju mundur cantik aja deh lah.
1: Boleh, jadi stegenemnya bareng siapa?
2: Sama yang cantik, yang unyu-unyu ngambil unyunya ada di Rusia. Selamat tugas sampai tuntas, semoga saya selalu lupa nyuwun banyak rezekinya.
1: Amin.

0: Sandria. Yang endut pang beberi acu kang Mama Sanda, Mama Dina, kang Jajang Rusmana, kang Diansa, kang Nono, kang Nanar GA, kang itu tuh kang Jajang Jala, kang Kabayana Wela.
1: Oke deh.
0: Spesialnya boleh jatuh keluar.
1: Terima kasih Pilih Radio.
0: Pilih Maya mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
1: Mantap, terima kasih buat Nado. Semangat banget, super super super semangat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyaji S36.
2: Jalan-jalan sore 36 bersama Teh Maina yang cantik sore.
1: Amin, hatur nuhun. Gimana sore yang cerah?
2: Cedum, aduh, rada cedum sakedik gitu.
1: Oh, sakedik. Tapi kemarin juga cedum gak hujan ya?
2: Iya, gak tahu. Sekarang yang arang hujan.
1: Tapi mudah-mudahan hujan deh. Panas soalnya, biar nggak panas. Aki mau request lagu apa?
2: Netral Garuda di dadaku.
1: Boleh, Jaja 36-nya bareng siapa?
2: Buat Teh Nado, ya. Terus buat Umbila.
1: Oke.
2: Buat satu Engang, buat Umi, buat Ingkati, Mas Tanda, Madina, Mas Didi, Kang Jaka, Kang Jajang, Kang Dudu, Kang Elit Oce. Yang kuan Ustaz Baros, buat Jangan Tibara, buat Kogi Atu, buat Kang Kino, buat Kang Mang Nanar, Mang Nono, Kang Jainal Ari, Dari Kurniawan, Cawi Santria, Kang Wungcu, ya, adik kumpulnya.
1: Oke.
2: Kang Gita Dayana Sobat Mayak itu.
1: Siap.
2: Spesialnya.
1: Buat siapa?
2: Kanya Teh Minanya barang arakana kita mugi ada kesan kita kesan terpasna kita tenggelam terpesona diganggu ke Cina terpas indah kesan momongan.
1: Atau nuhun Pilih Radio.
2: Cuma ya mantap lagu-lagunya berbeda boleh ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, udah dulu. Nanti Maina mau nyapain lagi tapi mau di play dulu lagu yang sudah request oleh sahabat Maya.

0: itu. Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 0877 7080
1: Maya.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store.

Sobat Maya. Gak kerasa sekarang sudah memasuki interval kedua. Maya mau nyapain dulu deh Sobat Maya yang sudah siap ikutan JJS 36 di sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Maya, ini sama Kineu Kirchon. Hai hai hai. Pengen banget lagunya di play yang dari Dewi-Dewi ya, Tak Ada Cinta Yang Lain. Boleh. Janjang seru sorenya. Mau ngucapin dulu deh hatur nuhun buat Teh Maya. Terima kasih sama-sama. JJS 36-nya bareng Umi Lila, terus juga Nado, Nani Memori, Mas Jua, Wung Asgar, Diansa, Aji Cigadung, Mansur, Aki Kanha, Koswara. Spesialnya buat Teh Maya, penyiar pujaan yang setia selalu di hati. Sehat selalu. Terima kasih hatur nuhun ya. Bungsu Cikaputihan, Bintang di Syurga. Janjang sorenya bareng Haja Maya duluan. Mama Shanda, Kang Alam Belum, Teh Dian, Teteh Ije Stefani, Kang Dianza, Cicadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Jajang Jala, Kamti Bara, Tetati, Napi Ayi, Liman Dudin, Kum, Kang Sobat Maya semuanya. Supernya buat bungsu yang baru pulang kerja. Pabri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran, Senang Panon, ikutan JJS 36, pengen banget lagunya kafein dong. Jangan-jangan soalnya bareng Sobat Maya semuanya, buat penyiar idola yang cantik juga ya spesialnya. Pokoknya udah cantik, baik hati, Teh Maya Raman bareng anakannya, semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih. Hatur nuhun. Doa terbaik untuk kita semua ya.

0: laman myfm.com.
1: 98 MyFM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang

ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

akhir sepi dengan JJS 36 bareng-bareng. Hai, hai, hai. Ini ada Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tema ini boleh request enggak? Mau ikutan jalan-jalan sore deh. Sore hari ini bareng Teh Nado, Umi Lila, Teh Om, Teh Nani Memori, Wagon, Abo Metal, Jajang Jala, Kinau Kircon, Imas Jua, Mah Widara, Mama Dini, Mama Dina, Mah Kei, Cibai. Spesialnya buat Teh Maina Raman bareng Araka tercinta. Terima kasih. Hai, apa kabar? Ayi humoris. Udah lama banget ini ya.

salam gabung lagi, salam JJS36. Orang Soreang, aduh ini mah udah lama pisan ya. Anak-anak humoris masih ada gak sih? Kalau dulu kan anak-anak humoris tuh banyak seneng ya. Kalau misalnya waktu, main suka inget waktu siaran dulu di Radio Mayanya masih di Soreang gitu ya. Anak-anak humoris datang. Pokoknya banyak, ada IC, ada, wah pokoknya banyak deh. Komunitas-komunitas anak muda dulu yang suka nongki-nongki gitu ya. Bareng Meina Rahman di Radio Maya. Terima kasih Ayu Humoris sudah gabung lagi. Pengen the romance? Boleh. Janjian sorenya Bang Teh Meina duluan bareng Sobat Maya semuanya. Spesialnya buat istri aja. Istri tercinta. Okay. Mang Nana di Gunung Asepan apa kabar? Ikutan JJS 36 bareng Teh Meina duluan. Terima kasih Kang Alombolong, Kang Warmanoko, Kang Sandi, Kang Henry Target, Kang Lukman, Kang Mansur, Kang Pepi, Jayang Jala, Kang Ayi Raja Wali, Dedu Gondrong, Siri Hartono bareng Sobat Maya semuanya. Spesialnya buat istriku tercinta sama anak-anakku. Juga buat cucuku tersayang. Okay ya. Meina siapin dulu lagunya ya Sobat Maya. Tapi mau play dulu satu lagu miliknya Tiara Andini dulu.

0: kami
1: Hilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: 98 My FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar di
2: Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transport

0: Aplikasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM

ya Sobat Maya, benar-benar nih Sobat Maya, kalau misalnya kita bisa membuat hidup itu bisa mendamaikan hati kita, bisa mendamaikan hati orang-orang, wah kayaknya hidup kita happy ya. Hai Pebri Acuy, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Senang Panon, suka banget lagunya Kafein, mainnya pilihin yang ini ya. Jajan sorenya bareng Sobat Maya semuanya, spesialnya penyiar idola yang cantik and baik hati, Teh Maina Rahman bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih, urusan kita semuanya dipermudah. Oke, okay? Dan sekarang udah hari Jumat Sobat Maya. Di penghujung Sobat Maya beraktivitas, karena ada beberapa juga dari Sobat Maya mungkin ya Sabtu Minggu sudah liburan. Yang masih kerja semangat, yang lagi liburan selamat liburan.

Selamat Maya. The Romance untuk Ayi, humoris sore yang sama anak nasar yang sadayana ya. Oke Sobat Maya, hari semakin sore. Mungkin banyak juga hal-hal yang Sobat Maya harus dikerjakan. Apalagi sebetulnya sih Sobat Maya seharusnya sudah pulang kerja ya di hari ini. Tapi karena memang di pekan ini Sobat Maya punya deadline, jadi gak sempat lagi untuk menunda pekerjaan sampai besok atau sampai hari Senin. Jadi Sobat Maya lakukan hari ini harus selesai, makanya lemur aja deh gitu ya. Oke. Hai, ada yang lagi berulang tahun hari ini. Maina juga mau ngucapin happy birthday buat adik Maina nih. Ya, namanya Wulan yang lagi berulang tahun hari kemarin. Happy birthday. Sehat-sehat, bahagia selalu. Dan untuk Sobat Maya yang tentunya lagi berulang tahun hari ini, pokoknya ikut berbahagia deh. Dan spesial hari ini Maina akan muterin salah satu lagu kebangsaan kalau lagi ada yang berulang tahun. Oke, happy birthday untuk semuanya.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris.

Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. My

0: Oke, Sobat Maya, sekarang udah masuk interval ketiga di JJS 36. Hai, hai Jajang. Wah, Jajang pasti inget ya sama Ayi Humoris ya. Tuh, Jajang pasti inget. Dan nyampain salam buat Ayi Humoris. Plus juga Mayu mau titip salam juga nih buat Ayi Humoris, buat anak-anak humoris ya. Kalau ada mah gitu ya, kapan-kapan lah kita bersilaturahmi gitu ya. Sudah lama banget. Kayaknya kita akan ketemu lagi sama kita masih muda dulu. Soalnya anak-anak humoris juga dulu belum pada nikah, Sobat Maya. Masih unyu-unyu gitu kan. Itu soalnya beberapa tahun yang lalu, udah lama banget. Jadi kayak kalau misalnya sekarang ketemu lagi, pasti mereka sudah banyak juga yang sudah berkeluarga, ada yang punya anak juga. Wah, pokoknya seru ya. Oke, Ayu Humoris tuh ada salam dari Jajang Jalak ya. Selamat sore juga buat Jajang Asep Rusmana. Hai, langit di Maglit anggak cedem. Iya benar. Bukan hanya di Manglid, memang tadi juga di sore yang katanya cedem ya. Memang langit di seputaran Bandung Raya ini sore gini agak-agak cedem, oke? Pengen di play lagunya Padi yang ternyata cinta. Jajan sorenya bareng Teh Mina, bareng semua Sobat Maya. Maaf gak di tag semuanya katanya. Di Facebook sadayana gak update ya. Oh iya, udah di situ aja yang kemarin juga tag ini lagi, komen lagi aja Jajan. Kalau mau di tag semuanya Maina sampai ke bang belasan gitu ya. Jadi enggak update di Facebook. Boleh kalau misalnya Jajang mau nge-tag semuanya, komen lagi di situ karena Maina mau update juga udah masuk interval ketiga ya. Jadi sayang banget ya. Ya udah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Soalnya enggak ada apa ya namanya? Enggak ada jarak juga untuk Sobat Maya untuk tidak bersilaturahmi walaupun jarak memisahkan. Oke, okay, halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Hai. Sore 36
0: Radio Kita Berani Jaya. Waalaikumsalam. Gimana cedem?
1: Alhamdulillah di sini.
0: Alhamdulillah di sana juga cedem.
1: Iya, sama.
0: Sama. Hatinya gimana?
1: Enggak, aku bagus banget tuh. Miss you,
0: Lope Badag. Pokoknya Badag, Badag banget. Nyehnya.
1: Dua kebun.
0: Ah, tah. Komo kebun nanti sebar hektar gitu nya.
1: Tapi kan kebakaran yang di sana.
0: Iya, sekarang mah ngeri. Ini kebanyakan juga suka ada yang duruk-duruk sampah awal mulanya, jadi suka meremet-remet ya.
1: Itu sih kakak yang di sana yang mau dipakai sawit gitu. Jadi banyak yang ispa, banyak yang meninggal ya.
0: Benar.
1: Kebakaran. Nafasnya bau.
0: Ah ya sudah.
1: Gimana sehat?
0: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah. Kalau pengen sejalan hati sehat, mah sehat. Cuman susah mau masuk lagi tanggung. Pengen lagi tuh.
0: Pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya.
1: Harus nyantai.
0: Harus salse pokoknya mah. Oke, mau request lagu apa tuh sayangku?
1: Mau.

0: Itu lagunya Iwan Fals.
1: Mau dong, boleh nggak?
0: Nanti dicariin ya. Oke.
1: Okay. Ada yang barunya, Tete.
0: Nanti. Biasanya suka ada. Suka ada versi-versi baru. Oke, siap. Jajah Siganamnya bareng siapa?
1: Pertama main cantik cerita pujian hatiku, kesayanganku bebek.
0: Amin.
1: Harapannya sehat-sehat pulangnya hati-hati.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Lalu Kang Jajang, Edis aja nada keretengah, Kang Mansur, Kang Adam, Abah Dadang, Febriha.

0: Kang Lukman Pasar Baru.
1: Oke. Okay.
0: Katanya Lindu Tudayak. Kineo Kang Yanto. Jainal Aris masuk lama ya.
1: Benar.
0: Abisi dengar welah.
1: Iya, tapi dengar, tapi dengar.
0: Bonus. Lalu siapa lagi ya kak? Kang Adam udah apa dadang? Kang itu Kang Jajang satu lagi kak.
1: Oke.
0: Okay. Buat semua penyakit.
1: Oke.
0: Okay. Terutama buat penyiar yang cantik aja.
1: Hatur nuhun.
0: Pokoknya salam sehat-sehat terus.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Pilih radio, pilih maya mantap lagu-lagunya berarti kita bertanya-tanya.
2: Waalaikumsalam, hatur nuhun pisan. Itu lagunya sebetulnya lagu Iwan Fals dengan judul Doa. Dulu apakah memang ada versi baru yang dinyanyiin sama siapa di recycle itu boleh? Nanti Maina play ya. Nanti dicari dulu yang ada ya. Semoga ada Doa Pengobral Dosa. Itu di lagunya Iwan Fals. Jadi kalau misalnya Nado mau request, kalau misalnya gak ada versi barunya, itu requestnya nanti di Titian Kenangan. Oke? Okay? Nanti dicari dulu. Kalau gak ada boleh Nado. Nanti dikabarin ya. Penggantinya mau siapa. Halo, Assalamualaikum.
3: Kakak bukan Nado.

hati, resah menjerit bimbang. Udah, tapi Maina mau puterin dulu 5 minutes ya. Umi, Maina cari dulu ya. Itu One False, Doa Pengobrol Dosa. Nanti kalau misalnya ada versi baru Maina play, kalau nggak ada Umi boleh ganti yang lain, oke? Okay?

Ya, Sobat Maya memang harus bertahan karena yang menang itu adalah yang bertahan, Sobat Maya, bukan siapa yang memang berhasil meraih. Tapi ketika seseorang dikasih kesempatan untuk meraih sesuatu tapi tidak bisa bertahan, ya sudah, karena setiap apapun yang kita miliki, setiap kita melangkah ke sesuatu jenjang gitu ya, pasti ada cobaannya. Bertahan. Bukan hanya bertahan, Sobat Maya, kita juga harus jadi striker. Oke, buat Umi, Maina cari ternyata di sini belum ada yang versinya yang baru. Jadi lagunya Iwan Fals baru ada Doa Pengobrol Dosanya versi Iwan Fals zaman dulu ya. Jadi itu bisa di requestnya di Titian Kenangan. Boleh Umi kalau misalnya mau ganti lagu lain di WA juga boleh ya. Tapi Maina mau play lagunya Iwan Fals karena Maina salah satunya adalah pencinta lagu-lagu Iwan Fals. Ini nih, tapi versi yang baru dinyanyi dengan

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: kado party.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: και μου κέρδω στον Παπμαϊά. Μου πέρα μου τι.
1: Μαϊά FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.

Ya, Sobat Maya, bisa lu lawan yang namanya virus hoax. Apalagi sekarang-sekarang Sobat Maya, hoaxnya banyak banget. Jangan sampai negara kita seperti ini, Sobat Maya, kita termakan yang namanya virus hoax. Ya. Oke. Salam bakto, seneng Kang Jajang dari Ayi Humoris, terima kasih. Salam juga buat anak-anak Maybe, terima kasih. Buat anak-anak Antariksa, nah ini anak-anak Antariksa. Anak-anak Antariksa mah masih ada sih, beberapa yang masih kontak-kontak ya. Sehat-sehat, pokoknya Mas Adayana ya, hatur nuhun, lancar rezekinya, terima kasih. Ada Jajang Rusmana, teteh suarana do, hampir sama-sama Umi Lila. Iya, maksudnya imut-imutnya tipikalnya sama, tapi memang beda. Tapi entahlah, kalau Umi itu suka bilang Nado, Nado suka bilang Umi. Ya, soalnya pada imut dua-duanya, jadi suka ketuker gitu. Terima kasih ya, maafkan. Ya udah deh, jangan terlalu banyak pikiran, Sobat Maya, apalagi sekarang akhir bulan. Udah mulai cenut-cenut kali ya.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa.

0: Badan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM

Sobat Maya bukan hanya paling serius juga, tapi memang perjuangan kita harus serius ya, karena ya mau tidak mau Sobat Maya, perjuangan itu tidak mudah. Banyak hal yang harus kita lalui, banyak hal yang harus kita tempuh ya, untuk bisa semuanya terwujud. Lagu terakhir sebelum Maya pamit di JJS 36 ada dari Keisha, Tak Ingin Usai.

Oke, Sobat Maya. Aduh, waktunya Maya pamit. Terima kasih banyak kebersamaan kita di JJS 36 untuk edisi kali ini. Ya, sampai ketemu lagi di JJS 36 edisi selanjutnya. Sehat-sehat semuanya, lancar-lancar semuanya. Dan apapun yang Sobat Maya mau raih, itu semoga dipermudah dan menjadi kenyataan. Pokoknya semuanya bismillah aja ya. Sobat Maya, awali dengan bismillah. Terima kasih. Salam JJS 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Sampurasun wargi kaya ah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya Simak Nuparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas. Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya Event.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya simak. Dukar di.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Μου και έβλεπα στον Παπνάγια. Μετά ρε μου πει.
1: Μάγια FM.
2: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab. Sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung, PSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik.

Hey, Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

puspa pun mewangi karena di kau. Bulan senyum ayu, surya keemasan.

0: 98.8 MyFM.com. 98.8 MyFM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting.
3: Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 4242 atau di 98 Maya Event, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM. Maya FM. Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak nuker ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah.

0: atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya Eva.

0: streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Sampurasun wargi kaya ah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan PBB digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya Subang, Nupa Renting.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: @98 Maya FM Bandung.

0: Raya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa Rumpi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan.

0: kecantikan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
4: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: terlalu penting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sedang Maya Sibak Nuparti.
2: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing pengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Tematur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Bahagia,
2: tetap Maya Simak. Dupa Rinti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rinti.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika.
2: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Halo, assalamualaikum, it's me Gaya B, sobat Maya suka dangdut.
4: Aku lagi bete, aku lagi sensi, jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
3: Pop Indonesia

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Bebek Maya tiba. Nukarinti
3: Wisatata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@ bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya.

0: kecepatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu. Sebelum motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gun bakar, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ti.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.

miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: dan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya, wabarakatuh.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nupar penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sobat Maya sebab Duparti.
2: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Facebook Maya, di parenting.
1: Maya FM.
2: At Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, di parenting. Manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran, SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jajang.

0: Company di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.
2: Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 98 My FM.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
1: @98 Maya FM Bandung.

0: Hati pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Bing.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Bing.

0: follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
2: 98. Maya FM.

0: MyFM。
1: Sa atya, sobat MyFM, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. Wahai Tuhanku, perbaikilah untukku agamaku yang menjadi pedoman hidupku, dan perbaikilah untukku duniaku yang padanya aku beroleh kehidupan, dan perbaikilah akhiratku yang padanya tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini tempat bertambah-tambahnya segala kebajikan bagiku, dan jadikanlah mati itu bagiku sebagai tempat beristirahat dari segala kejahatan. Amin ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, "Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang saleh." Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Surah Al-Munafiqun.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqli fahman rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, dan syukur hanya kepada Allah. Dan hari ini, saat ini, patut dan layak kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan pertolongan, terutama kepada keimanan kita, bahwa hari ini hati kita masih tersambung kepada Allah, yaitu melalui keyakinan, kemudian dibuktikan dengan ketakwaan, dan juga sabar ketika ada ujian, dan bersyukur pula terhadap kenikmatan. Serta yang lebih utama adalah kita masih meyakini bahwa Allah senantiasa memberikan, menghadirkan keselamatan kepada kita melalui apapun yang ditentukan Allah. Dan ditorehkan dalam hadis kunci, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعَمَائِي فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ وَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي. Barang siapa yang tidak percaya kepada ketentuanku, tidak bertahan terhadap ujianku, dan tidak berterima kasih atas nikmatku, maka silahkan pergi dari bumiku, kata Allah. Nah, maka dengan itu, alhamdulillah di pagi hari ini hati kita masih tersambung dengan apa yang menjadi ketentuan Allah, sehingga ketersambungan itu merupakan salah satu cara kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini gelaran nomor hati penyejuk hati penguat jiwa selalu di hati hadir kembali di 98 Maya FM di Komplek Kepopermen 1 Blok T nomor 11. Insyaallah menjelang pukul 6 kita akan bersama-sama beribadah kembali kepada Allah melalui gelaran ini, yang mana hari ini hari Sabtu, hari yang ke berapa ya, hari yang ke-13 ya sahabat Maya, hari yang ke-13 di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Wargi damar hati wilujeng enjing, wilujeng tepang deui, wilujeng ngadangukeun sak gelaran damar hati. Mudah-mudahan wargi damar hati aya dina kawilujengan, dipasihan kemampuan, kekuatan, kanggo tetap istiqomah dina ketaatan ka Allah Subhanahu wa taala. Anu bade ngintukeun informasi mangga diantos. Anu bade ngintukeun pamunut oge mangga diantos. Ya, sok di ya kan di

kintunkeun pamundutna mangga informasi na mangga. Assalamualaikum, alhamdulillah Radio Maya di Jalan Gagak Koncang. Hatur nuhun Bu Asih parantos jarangan simkuli ngalakukan informasi na. Oke, mudah-mudahan itu lain ukur sakadar goncang nya Radio Maya teh oge tiasa janten penerang oge nya. Janten penerang karena kehidupan tapi karena keayaan gitu. Supaya teu poekeun urang teh lamun kumaha. Margi nu namina alam dunya ieu teh ya alam di mana digambarkan dunia teh poek kumaha. Ya dunia poek. Nah ulang teh ketika dunia ieu poek, ya ulah kapoekan gitu maksudnya. Ulah kapoekan. Sok aya istilah lamun jalma silakan sebut nuju ieu sana nuju kapoekan. Ya ulah urang mah nyarumakumullah. Ulah keluar kata-kata itu teh. Marginalan margi itu jalma teh rumasa terus ngalaksanakan kalepatan gitu. Nah, kusabab alam dunia poek, maka perlu urang namina cahaya. Gitu, naon cahayana? Cahayana nyata teh sanes hidayah Allah. Hidayah Allah. Hidayah teh naon atuh? Petunjuk rambu-rambunya. Ya, kan wadaki ibaratna rambakullah. Mun di perjalanan mah ketika orang teh acan ulinga jalan ka Garutnya, teh acan ulinga ya, jalan ka Garut. Itu maka bakal dugi ka Garut lamun nuturkeun rambu-rambu petunjuk itu. Bakal dugi rambu. Dah sapertos kitulah hirup dalam dunya ge bakal nepi kana ridho Allah. Ya. Lamun orang nuturkeun petunjuk di Allah. Nyaeta nu aya dina Al-Qur'an. Sabab non, sabab Al-Quran ini disebutkan warahmatun lil mu'minin. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani huwa shifa'u warahmatun lil mu'minin. Yang kami nurunkan Al-Quran, ya, merupakan obat. Luh, luar biasanya Al-Quran jantan obat. Remakumullah. Itu obat naon. Hanya akal obat nanti lain obat bisul. Ya, lain obat bisul, lain obat jeri waos, ya. Sanes obat darah gitu. Tapi sifaun ma fi sudur, hanya ka obat nanti obat nu aya dina sudur. Ya. Naon sudur teh hate rebekullah, obat hate geulingan. Nah gitu ya, ternyata HTT merupakan hiji anggota badan orang anu bisa nantukan orang rahimakumullah. Ya, HTT soksan aja disebutkan sudur dirinya ya, nu di jero dada kan teu ningan di jero dada tenan aya aya anu berbentuk oge aya nu hakikat gitu lah makulah. Ya aya pribadi na eta mapi sudur teh mangrupakeun hati ya hati gitu ati gitu lah. Itu pribadi na sedangkan hakiki na ya eta kolbun teh atanapi ya puadah mulianya puad puadat puadah teh ya eta daya kemampuan nu aya dina hate urang gitu. Abidah lah gitu ya. Abidah tiasa pu ada mangga. Daya kemampuan nu aya dina hate urang atuh mun dina ieu mah pagawean hate gitu tarumakumullah lah ya. Abidah mah. Ari kalbu mah kan anu ieu na kalbu mah anu naon? Wujudna lah, pribadina. Gitu bentukna rahmakumullah. Jika eceng kan hati-hati gitu. Eta mah ukur sakadar
bentukna. Tapi hakikat nama nyata dari mulai pemahaman, keyakinan, ya gitu, keimanan, gitu. Anu ayah hubungan ajeng iya rahmakumullah akal gitunya, maka eta disebutkan abidah, abidah. Gitu. Tah ayeuna orang uninga, ya orang terus pada uninga lah dunamina kehidupan manusia teh teh aya nu abadi rahmakumullah, teh aya lah kalakumaha ge. Kacontohan nyaeta dina waktos kamari, ya dina waktos kamari urang nampi informasi ti keluargana ibu almarhumah Ibu Ida nya nu aya di Jengseret simkuring mada. Ya sering gitu ka bumi nate, ya seringna ya langkung titilu kali rahmakumullah, margi naon margi ajeuna kadang osok ieu ka simkuring osok naonnya gitu teh jalukan lah gitu ngangkir sok ngangkir rahmakumullah gitu, terutami upami menjelang naon, upami menjelang boboran dah. Ya, pami menjelang boboran asok ngangkir gitu rahmakumullah. Jamara rumaos ajana memang tos teu tiasa ka itu kali atau selami. Janten simkuring anu diangkir. Ulam lah. Alhamdulillah. Setiap ajana ngulam selalu hadir gitu. Ya kitulah apa nginten ajana teh nya aya ka emut. Gitu nya sehingga warenan ya salesim kuring wungkul rupina manusok diangkir tegirnya ayak wae lah mungkar salesim kuring berbagi cerita tentang almarhumah ya itu anu emang terus setahun ayo namanya setahun Ramadan kamari gitu memang itu aja te. Mari pangitan kauninga lah ke orang oge kondisina almarhumah teh nyata tos wah uih wae embutana teh gitu nya kadinya ni rahimakumullah pami nyarios teh nembe nyarioskeun ieu nya bisa na nyarioskeun naon na gitu nya aya nu maot seleusan gitu nya eta sana ibu da ya saur anjeunna teh ibu mah udah asa didudut jantung gitu. Pas nguping si ibu eta ngantunkeun usan anu beli teng-teingeun teh kitu. Ya wios ibu sareng kuring dia memang jami mah bakal maot mah bakal maot mah. Gitu ya termasuk si kuring geuna bakal, ibu bakal, si bapak bakal, sadayana bakal. Mung urang kan teu uninga gitu. Tah karek ngobrol sakeulik nyambung deui kana tadi. Duh, cenah usan ibu mamli asa didudut jantung keke kadinya ni uih ni rahmakumullah. Itu simkuring kan kamaklum tuh. Teu kecewa teh naon. Ya simkuring asok ieu ya, nya rada pinter sakelik lah. Dibelokeun gitu. Arah emutanna teh nya. Arah emutanna dibelokeun, diarahkeun kan di bumi sok ngawas Bu gitu. Ah cenah upami aya anu mantuan cenah gitu asok kana mantuan teh maksudna teh dikawit ka jamana dugikeun ka nyiapkeun ieuna Al-Qur'an. Asih kuring tos ngamaklum. Gitu nya. Ngamaklum teh kira makullah. Emang kemampuan aya buah dina emutan, buah dina ka kemampuan gitu emang tos girangan. Gitu tapi luar biasa ari kana ieuna mah rahmakullah. Karena naonnya karena apa gitu lah karena keemutnya gitu simkuring nampi pisan ya bahkan simkuring insya Allah bari janten saksinya di akhirat kanggo ajeuna yen ajeuna teh jami sae margi naon margi dina ceritana gitu ajeuna osok ngabebaskeun sametan gitu nya pami aya nu nambut ka ajeuna hese ditagih jadi bebaskeun ku ajeuna mah gitu.

dina waktu malaikat niupkeun kana eta janin teh ruh ya ruh Allah ciptaan Allah wayumaru tuluy diperintahkeun ya diperintahkeun ku Allah bi arba'i kalimatin ku opat parentah tulis cukurang mah wahai malaikat sok tulis lah opat perkara pikeun ieu jalma nya jalma teh nya ketika masih kayak opat sasir dina rahim rahmatullah gitu naon no, opat perkara teh bi kutubi rizqihi nah ditetepkeun rizki nah rizki nah ya rahmatullah rizki teh apakah duit ah saneh rahmatullah ya saneh eta wungkul gitu ya panginten termasuk duit ge ku Allah ditentukan sabaraha rupiah gitu anu bakal dibeakeun. Ya bahkan ketika masih keneh aya 5000 perak misalnya. 5000 perak can digunakeun ieu jalma moal waka maot. Sok sanajan geus ripuh oge gitu nya. Sae 5000 teh nu kadikanggo naon tarabakullah nya han intina mah ieu nu 5000 teh keur jelema ieu gitu. Sepe maut ya gitu tarabakullah tuli kesehatan anak ya ditangtukeun ku Allah rezeki nanti tuli kedua naon ditangtukeun teh wa ajalihi ditangtukeun ajalna itu ditangtukeun ajalna teh nyata batas waktu hirup kan maksudnya teh sabaraha tahun orang hirup di alam dunia gitu rahmatullah. Nah, alina Al-Qur'an mah simpel. Wa matadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Ya, jeung anjeun wahai manusia, moal apa di belahan bumi mana anjeun bakal maut? Maksud di belahan bumi teh di palebah mana di bumi nu mana teh maksudna teh rahmatullah. Ieu teh meureun kahiji memang keur umur sabaraha urang teh maot teh ya jeung bakal di mana deui urang maot teh jeung bakal keur kumaha deui gitu urang maot teh nah sehingga ieu teh mangrupakeun informasi keur urang anu kudu jadi perhatian gitu di palabah bumi cukup lah bahasa Al-Qur'an akan simpel rahmatullah. Contoh misalnya aqimi sholati liduluki syamsi ila ghosaqil laili wa qur'anal fajri teh disebutkeun lima waktu sholat dirinya padahal ayat eta teh ngandung di jerona lima waktu sholat cukup ku aqimi sholati liduluki syamsi ila ghosaqil laili wa qur'anal fajri geus sakitu ya atuh diguar kan kumu pasirin teh ku ulama-ulama tafsir naon maksudna ieu ayat teh itu sing horeng teh di jarana teh lima waktu salat tiwiti duhur asar maghrib isya ditambah subuh itu nya rahmatullah tanya ge ketika Allah ngulingakeun ku kalimatnya dina hadis gitu nya nyaeta ayatna Al-Qur'an Surat Luqman ayat anu terakhir lah ayat kedua terakhirnya anu terakhir ayat terakhir Luqman terakhir surat tilu hiji ayat terakhir Allah ngulingakeun kieu wa matadri nafsu bi ayyi ardin tamut gitu nya jeung seseorang moal apa di palebah bumi mana maot nah maksudna teh di palebah bumi mana maot teh ya keur di mana keur kumaha gitu nya jeung sabaraha lila di bumi gitu. Hirup di bumi tapi di alam dunia sabaraha lila ya tuluy keur kumaha mahna maot nya iman atawa keur kafir gitulah intina mah keur kumaha teh bi ayi ardin tamut nya di palebah mana na maksudna teh ieu teh jalma teh meureunan ya keur di mana gitu rahmatullah nya keur di mana ieu teh nah
ke di mana teh bisa ke di bumi, ke di luar bumi, gitu intinya malah bisa di rumah sakit, bisa di laut, bisa di darat, gitu. Ya bisa ya jama teh bisa na ke di kendaraan atau napi ke lempang, gitu. Ayo anitamu teh simple tapi na luas makna na remakullah ya ajalih maut ajal ya ajal teh batasan waktu hirup remakullah ditetapkan ku Allah acna tuh mun geus ditetapkan ku Allah kitu banyak enggak seorang mah geus kumaha kan rahasia eta mah aya nu apa gitu jadi cukup lama ah orang mah kudu mikiran maut salah deui mun teu mikiran maut mah da sahur Rasulullah ya jalma anu abdol gitu ya mukmin anu abdol teh nyaeta anu ahsanuhum huruqo anu sae akhlakna sedengkeun ya jalma anu cerdas teh jalma anu aksaruhu dzikruhu lil maut jalma anu sok mikiran maut di pikiran ya nyatu pikiran kurang teh ayeuna ya gitu lamun teh di pikiran kan bisa-bisa maut ngadodoho teh nyaeta eukeur naon eukeur urang malaweung ya eukeur urang ah intina mah lamun urang teu persiapan teu emut teu ingat-ingat kana maut bakal maut urang teh keur ieu lah keur teu eling ya intina mah keur teu eling ka Allah lamun urang teu eling kana maut tapi insyaallah lamun urang tetap emut yang orang bakal maut kan orang alim atau maut orang teh maut anu suul khotimahnya remakullah pasti maut orang teh maut hayang maut husnul khotimah selena ge hayang lah husnul khotimah gitu kan pangitan hayang eta teh nah ukur sakadar hayang misalnya kieu ibu dia di hayang teh sebelak misalnya di hayang pisan sebelak ya hoyong ngukul mah moal moal ngaraosan atuh remakullah hoyong ngukul mah tapi kedah usaha bade ngadamel jalira mangga bade beser mangga kitu aya perjuangan jeung pengorbanan ya naon deui anu tangtukeun ku Allah opat teh wa amalihi maksudna naon amali amalna remakullah pagaweanana ya baga jadi amal itu kan ada dua, aya amal soleh, aya amal salah, gitu ya. Allah uninga, ya Allah uninga, tapi ditangtu ya. Loba na pahala, jeng loba na dosa, dina waktu orang hirup, ges ditangtukeun ku Allah, dina waktu orang aya di rahim. Ges ditangtukeun sama ku Allah. Tadi kita ditentukan rizki na hirup na amanah ditentukan ku Allah. Gitu. Jadi lamun rizki tadi lamun dirupiahkan mah duka sabar rupiah seepna gitu. Lamun batasan waktu ya duka umurna sabar tahun orang keur kumaha jeung di mana ni mautna. Lamun amalna nah, iya ku Allah maka kayak ayah perhitungan kan ya. Ayah perhitungan. Amal itu kan dua. Amal saya nasokumaha, amal Allah nasokumaha. Gitu. Amal nanti yang maksudnya nanti. Bahkan, opat berarti ya, kahiji. Kahiji tadi kan, rizki, ya, ajal, amal. Gitu. Tak amal itu, anu bakal ngakibatkan sakiun atau sa'idun gitu. Nah ia jalmatnya cilaka atau bahagia kena. Gitu. Ya opat perkara teh. Oh iya. Sebab dina amal ayat dua Ramakullah. Dina amal ayat dua. Nyata cilaka jeung bahagia na. Gitu. Nah akibatkan nanti kandinya. Jadi kira opat perkara teh rizki na ajalna amalna pibahagiaeun atawa picilakaeun kitu ya
picilakaun atau pibahagiaun. Nah eta ya sakiun au saidun gitu. Picilakaun itu jelema teh atau akhir pinarakaun atau pisurgaun gitu maksudna teh ramakulo. Ieu jelema teh ku Allah ditangtukeun di mana waktu orang 4 bulan di rahim ibu orang. Kan aya pertanyaan nyeleneh kieu atuh mun kitu mah ustaz urang teu kuduna naon deui aing geus ditangtukeun mah kan urang teu apal rahimakumullah teu apal urang teh bakal kumaha nya kahiji sakumaha rezeki ti Allah dibeakeun ku urang teu apal kan gitu tuluy iraha jeung keur kumaha di mana teu apal euy urang maot teh. Tuluy amalna anu ngaakibatkeun ka urang naha bahagia atau naha cilaka jeung bahagiana kan teu apal euy. Tuluy kumaha atuh cenah urang di alam dunya teh kuduna atuh itu apal kieu. Nya urang kudu persiapan kan kitu rek makul. Contoh kieu lah analogina ye rek makul analogina ye. Urang nasehatan ka budaknya itu ketika erek init ka hiji tempat cek ibu na teh jang omatnya mun ngaliwat ka dinya teh loba jelema nu labuh loba nu labuh jelema jadi sabab leueur jeung nang tawing gitu nya leueur jeung nang tawing tapi wayahna ujang dawuh deui jalan ka dinya ukur ka dinya ukur jalan teh an jalan teh leueur jeung nang tawing jeung loba nu geus labuh gitu atuh kan mun lamun saandeuna misana ya budaknya budak teh mikir gitu oh alhamdulillah geus dibejaan ku indung gitu nya geus dibejaan ku si mama ku si ibu yen jalanna teh nang tawing bari jeung naon bari jeung ieu bari jeung leueur ah berarti kudu persiapan beureunan nya kahiji persiapan nah bawa itu gitunya itu atau naon lah supaya lamun di soledat aya itu itu tah rumahnya lamun capek lamun bisa nanang tawi kan itu aya itu di sami nah, maksudna kitu rahimakumullah jadi ketika geus aya nu gabejaan yen kitu gitu gitu wadah tadi nya di bejaan wa amalih jeung amalna wasakiyun atau sa'idun gitu nya amanah geus ditangtukeun ku Allah pi cilakaeun jeung pi bahagiaeun nah ketika urang teu apa naha urang bakal cilaka atau bahagia ti ayeuna urang persiapan mata gelingan urang sok ngadoa Allahumma khtim ya, ya Allah jadikeun pang akhiran hirup abdi teh bi husnul khotimah kan gitu urang sok ngadoa gitu ya Allah ya jadikeun tungtung kahirupan abdi teh husnul khotimah kan gitu asok marenta ka Allah teh berarti lamun hayang husnul khotimah nya kudu hade atuh da kan urang teh apa teh bawa abdi ge beuleun sajam deui atawa sabaraha menit deui lah gitu nya tapi kerja anu cerdas teh tadi teh anu akias anu cerdas teh anu sok ngemutan maot gitu ngemutan maot teh lain kieu aduh bakal maot aduh bakal saya kitu ya eta jalma anu persiapan supaya maotna husnul khotimah naon ai husnul khotimah teh maot keur hade nya maot keur hade gitu lain keur lain maot keur goreng lain su

Hadirin makmum. Itunya, tuluy aya deui jeung jalma anu judi eleh modal beak silih ancam lebih ka silih mawatan intina mah kitu ya Allah. Ya kan eta teh suul gitu teh nya mah suul su gitu aya deui naon aya deui bisana nu maot awon teh ya ieu jalma memang karakterna gabegal gitu nya gabegal dikeresakeun ka panggih keur gabegal nanti beunang kumaha di bahkan aya simkuring mah harita aya jalmi diduruk atuh rahmatullah di pasar mah nya saking ku ceceubna ka jalma anu sok maok gitu tah ya simkuring sok kadang-kadang aduh teu adil teu adil ya maok motor ya rahmatullah lebih ka diduruk lebih ka nuka maot sabaraha motor ya paling-paling ya na gambaranan lah belasan juta lah gitu nya ngaduh korupsi rahmatullah eta miliaran bahkan aya nu triliun geuning nya kapungkur eta nu kacida ieu na viral kapungkur miliaran sabaraha motorun teu diduruk rahmatullah itu ah nah itunya anu ya teh kadenya rahmatullah urang silih emutan disimkuring emutan ka pribadi nyalira lah itunya yang simkuring tos ditangtukeun ku Allah gitu kan simkuring tetap berusaha hoyong husnul khotimah gitunya margi dina hadis tadi teh kieu geus aya tuluyanna rahmatullah hadis tadi teh contohna kieu cenah ini hadis kali ini ya, non, tuluyan teh. In ahadakum layak malu bi amali ahli jannah, lamun mah salah seorang di antara aranjeun bener-bener geus ngalakukeun pagawean pikeun ahli surga. Ya. Hatta mayakunu bainahu sehingga manehanana ejeng. Kelapnya sehingga manehanana ejeng mayakunu bainahu wa bainaha ila diroan ku amal pi surga teh antara manehanana ejeng surga teh ila diroan tinggal sahasta leuy ai hasta teh jarakna teh antara leungeun nya antara siku lah antara leungeun pundak kan sahasa teh di pundak kana ujung jari gitu. Nah, meureun geus tinggal ngadongkang lah, ngadongkang naon tinggal nyokot kunci surga, tinggal buka surga inti nama gitu. Ya, tapi payas biku alaihil kita baheulana geus ditangtukeun ku Allah, ieu jalma teh geus ditetepkeun ya bakal jadi ahli neraka rahmatullah. Jadi tangtukeun teh. Payak malu bi amali ahli nar geuh kan kieu ku sabab waktu dina 4 bulan geus ditangtukeun jalma teh ahli neraka ku Allah acu cenah teu adil mun kitu maksudna lain Allah teu adil maksudna teh Allah maha uninga ieu jalma teh bakal asup ka neraka ku sabab rek maotna teh ngalakukeun doraka itu tahrimakullah kajian biuna masantren biuna sekolah luhur biuna loba amal amal loba kahadean ternyata ujung-ujung kahirupan nanti kalah ditungtungan ku ahli neraka amalna teh maka disebatkan di dia ya paya malabi amali ahli nar paya dhuluha akhirna teh asup kana neraka sebab naon sebab jalma ditangtukeun ku amal terakhirna gitu nya rahmatullah sabalikna di aya gambaran kieu wa in ahadakum la ya'lamu bi amali ahli nar lamun mah di antara aranjeun teh timimitna teh ngan pagawéna teh ahli nar we pagawéna teh pinarakaeun we doraka gitu nya rahmatullah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila diroan ila diraun ya Rabbul.
Sehingga antara manehanana jeung neraka teh aduh sah.

0: hasta deui.
1: Ya seperti tadi lah. Karena pinara pan di witi umur dewasa teh ngan wah doraka we hirupna teh. Pas rek maotna manehanana payas biku alaihil kitab nya geus biheulaan catetan ka manehna teh nya eta pi surgaeun kitu paya mala bi amali ahlil jannah akhirna manehna ngalakukeun di akhir hayatna ngalakukeun amalan ahli surga itu paya luhur makullah seperti kitu maksudna mun kira makullah na tetaplah aya proses ya aya proses pertimbangan kan hisaban gitu ke di akhirat teh aya dosa nu diampuni kan gitu ku sabab naon kan geuningan kia innal hasanat yudhibna sayiat kahadean teh bisa ngahapus kana kaawonan gitu atanapi illa mantaba wa amana wa amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat kecuali jalma eta tobat ya ilama utuli iman gitu ilaman taba wa amana wa amila amalan solihan tuli iman jadi kesakal paisa anda iman berandai-andai seperti gitu di hadis rahmatullah tapi kan orang mah lain hoyong gitu dah orang mah ah berarti mun kitu mah engkewerek mawat eleuh emang apa gitu pimawatan iraha di mana nah kan teu apa aya jalma anu niatna arek ka pabrik kalahkah teh nepi ka pabrik nepina kana ka kubu ka kuburan gitu gitu ya aya jalma anu niatna arek ibadah ka Mekah na teu nepi nya can naik kapal geus mawat aya rumah kulun gitu kan ya aya oge jalma anu misana non hayang ialah hayang prasiran hayang ulin hayang piknik gitu gitu Allah kalau orang sadayana hayu ayeuna mah ya ku sabab urang seueur anu gebutan lah terutama kan anu oke, okay, ya jangan. Oh, sana. Ya. Ya, rahimakumullah. Seperti eta pagitanya berbagi na dina ieu pagi. Ya, mudah-mudahan urang sadayana ketika orang nguping ayah lumau teh sing janten nasihat bagi kematian adalah sebuah nasihat yang tidak harus dikatakan gitu ya. Kematian adalah sebuah nasihat yang tidak perlu dikatakan. Jadi intinya malamun ayah lumau nguping ayah lumau teh sing emut ya sing sadar kanggo urang sadayana teu kudu aya nu mamat anjeun teh bakal maot anjeun bakal ulah teu kudu lah ketika aya kabar anu maot maka matak saur Rasulullah maot maot teh ya kematian adalah nasihat yang tidak berkata-kata gitu jadi ya hayu urang jadikeun nasihat kanggo urang sadayana ku ayana non titis tulis ti ajali kan kanggo ibu Ida almarhumah anu kamari ngantunkeun mudah-mudahan kanggo ajeuna mah insyaallah nya rengsekna tugas hirup gitu nya kantun lampi we nya balasan-balasan kasayanana mudah-mudahan si janten kalimatan di alam kuburna atau kaawonanana kalepatanana mudah-mudahan ku amal kasayanana ajeuna itu sih jadi penghapus jadi kiparat kanggo anjeuna atuh kanggo urangna tah ieu kanggo urangna nu penting mah ayeuna mah nya anjeuna mah terus bebas tina tugas hirup yaitu ibadahna urang mah masih kana menjalani ibadah ka Allah maka kantun hayu ayeuna

nama ya sing semakin lah ini ya, semakin dekat, semakin ia jeung Allah teh gitu, semakin taat ya, maka diri dengan persiapan kematian. Alhamdulillah hanya sekedar nasihat saja hari ini ya, untuk saya pribadi atau umumnya, mudah-mudahan sahawai lah anu nyimak gitu. Bagi secara umumnya memang orang sadayana bakal maut gitu. Nah, kemudian ku ayana kejadian ieu, mudah-mudahan sing janten nasihat kanggo orang sadayana. Doakeun teu ada ramang mangga. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi. La syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Maya FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang Maya tiba. Duparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris.
3: Ah nih mas, terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.
2: Ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1, Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ding.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
0: Maya FM. Maya FM.

0: follow Instagram.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Serta kelelahan atau pada kasus yang parah terjadi pendarahan hebat dan shock. Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.